makana chipitisha toka shida hapa katume kabisa saka na ushamba kana toka pita toka shida hapa katume kabisa hapa na ushamba kana huko kana huko kana ushamba kana